di cos'hai. Tora ningaiko hala kunge voloko tenga voloko mbokwando mande ya fara chiadala o baba ke hazulava chiadala unene jangu bulava ala kuchakara rata onda kuzi dala kele kele tu ichare kauza ora kele kele tu ichu ampuzara yona na ute kote nuniala nambela pengisa sewe yona na ute kote nuniala nambela pengitangu we ambela mateta mateta mateta nulu chane kawala.